0: aquesta Tevin Wallstar, la prometen llegan ja i quan lo fiocem a parlar més s'estanem los han tintin los dos i que tintin està pel vignen i bailo lo i que sentim a parlar la llista per llista trefton va dir saber per poder manipular el diccionari ma pare i que trefton blau l'enciclopèdia blau l'aigua que cara blau men Pai me estaps conosco, eu me estap com a library, pai lo fio chaitam, pai da tolgata dixanari, blá la amma qual dices baumi. Pai dixanari, eu não sabe kama wazembe, kama trolol, eventiana oe, eu me sabe, iniciatem molka em tinting ao semblo, eu me sabe, promatem sastaman, tinting blá, promotion blá la balla, This is Mami, sobre Temi al student, jo me mas sabe, jo me mas sabe, ma mi mas practicim. Quan tinc tinc tot estat, ma pa me finissim tot tot la meva sang, jo fa mi pa semblant l'aspecte de Mami, la te de la Mami, i encara et sem ma, tinc tinc bo puto min plus, quan subject ja ho emit com en arts and culture a l'old school, Yang macam sekarang ni mahu mahu day pass, tapi sama lagi pass. Untuk mengambil ni, anda perlu lawan forum education, forum discussion. Why ni when forum discussion, lata ni, anda faham ni mahu sikit. Somewhere ating kerjalah mah, kerjalah mah. Why ni anda nama Saint Thomas education baby today. Ini mahu question. So eventnya, ini bring ini bring ema unit tu, lo one way, lo ini terang look look, kalau saya previous collect premier di taman, kampus, ini mesti masta lah. Kalau bring ini mesti masta kampus premier. So si minister itu break lo logol, sama logol kekai premier, wa, tapi kita kekai logol kekai ini, yang mana cara sam, ini sama beliau. So language, pertanyaan lo, ini buat completing lo, lo nampak sama language ini one talk talk, the language ini over lama one topic. Kalau English, one traditional lo lakukan kekah, pada presentasi lo stone, kalau tu pada maharam pada di dalam one lo English over English. No, nembelah lo language ya. So, bila kita sem talk talk bila kita sem, orang ini, ini time now lo yang masuk la nampak language belajar. From time when lo sama language belajar, dia orang sama orang sih boleh. Orang ini kata mat kampas belajar, you stop terap lo mau naik bang. Malah, thank you Thomas.
1: Hemena yu chesta folem hemi doktor koblong monsieur Cizae Tangai olsem one teacher long lycée Antoine de Bougainville yimi kamnablo folem hemi voice plong monsieur Aminio David olsem coordinator plo Vanuatu Indigenous Land Defense Desk
2: Amine blumi Aminio David mimi work lo cultural center juga utem program premi blo slow food. Miklatu yang misalnya luki vlay vruan vlay kam, luki vlay participate lo program premi lo momat. Usamue motorita yang mias kini ini se nanti bisa vlay kini mohon semua tok tok lo saya lo preservation lo tiem resilience lo traditional knowledge. Usamie pamitale mohon semu mo se lo vanuatu vlay mitete You me lucky with you me last place in the world where man and me have one crown with a man and me post low time. Whereas every place in the world, yeah, all state, all government, all the one crown, after I got one master and me post low time blue. But you last place in the world where you only